Kwa higa wiyemba Kwa hadi baby Oyo muka Kwa na mkenda kana ako Abe maigo wana mwagira kana Wakita hadi baby